0: O skwa le kwa le bala mutshimo tlo skala bala mantsiwa ka ra busupa o mamela le CD FM o tlo utlore na ke bo mamba tang ho bapala na le motho a tsheng ha monnate mona gore ke mutlo
1: Jo ai ya ne tisa
0: What's a monati lebo mawele o tsheang a monati a kana hore ntate o etsa ntate thuso lebo man ko re o tsheha monati joang lebo ye o tsheang a monati a kana tsheha lebo
1: jo ai ya ne tisa
0: Ara isuka ke fella mona ke re hi suka ke tshojolo ka lebo hi suka ke tshojolo he le nna a joloka ka lebo ke tshojolo jwa longwanese